0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kan bahas adalah persoalan PLN ya, persoalan listrik yang kami harus akui. Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman-pemadaman beberapa titik. Dan karena itu, Presiden memerintahkan kepada saya untuk segera melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin
3: meningkat. Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Kalau lamanya berapa lama? Sekitar 5 jaman. Pada lampunya lagi. Dampaknya apa kalau untuk yang sendiri? Dampaknya ya jalan numpuk jadinya.
1: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu. Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
1: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi, diantaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61%, pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat, karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan, harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas, kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menteri Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah, kata Purbaya, akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progress melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data, antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan berbagai masukan dari kalangan akademisi dan pakar hukum terus dihimpun agar pengaturan dalam RUU tersebut memiliki dasar yang kuat dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Menurut dia, salah satu usulan yang mengemuka dalam pembahasan adalah pembentukan badan independen. Gagasan tersebut dinilai dapat menyatukan fungsi yang saat ini masih tersebar di sejumlah lembaga seperti di Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK.
2: Memang akhirannya kalau memang itu negara membuat, berarti yang saya sampaikan tadi bahwa Kejaksaan dan KPK lembaga untuk perampasan sama apa namanya Kejaksaan

0: Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rion Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
2: Laporan khusus. Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
1: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
2: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
1: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
3: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun penyeguran, kemudian nggak ada, kita juga mendagri nggak punya kewenangan untuk memecat mereka.
1: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
4: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting di proyek itu menjadi lebih mudah.
1: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana,

siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Pilihan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah.

miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari. Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN, Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi.

0: kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
2: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga

0: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Teman Pro 2, beneran lelah sama algoritma atau cuma malas gerak? No judgment, tapi 20 Mei 2026 ini momen yang tepat buat restart energi kamu. Kebangkitan Nasional 2026 bertema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Artinya apa? Kamu berharga, bro sis. Inovasi, kolaborasi, dan berani bersuara itu bentuk cinta tanah air paling update. Quit rebahan berlebihan, start proaktif, jadikan setiap karya lo punya impact gede buat Indonesia. Hartiknas 2026, time to rise, no more silence.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Terima kasih Anda masih bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari. Selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyimak podcast LKBN Antara dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandung.
1: Pemasyarakatan, bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat, di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya, bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian. Kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini, dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
5: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun, dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru pulang?
5: Iya, baru pulang tahun lalu. Kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh, wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan. Kependekatan keagamaan.

0: itu kan memberi semangat ke kita.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya.
1: Okay, okay.
0: Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
1: Ya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu, ya.
0: Betul.
1: Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu, ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya, Bu, ya. Nah, ada kegiatan lain nggak sih, Bu, yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari Lapas Bengkulu ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Di tahun 2025. Oke, nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di Lapas ini, sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini.
1: Iya.
2: Itu kegiatan membatik.
1: Membatik
2: itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. Untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
1: Ekoprint batik. Apa jangan-jangan yang ini kali, Bu, salah satu contohnya?
2: Nah, kalau betul. Itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
1: Oke,
2: ya,
1: jadi itu masih dari daun ya, Bu?
2: Dari
1: ya?
2: Daun, jadi semuanya memakai warna alam.
1: Okay.
2: Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
1: ada,
2: seperti
1: ada
2: ini
1: warna
2: kita memakai
1: yang
2: tertinggal.
1: Ya, betul.
2: Daun jati. Dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
1: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
1: perkayuan
2: yang berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
1: Oke. Ini berarti dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace. Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja tujuannya
1: berarti hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
1: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
1: Selain mungkin membuat kain batik,

0: cepat juga ya Bu ya.
1: Ibu Alhamdulillah ibu, ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan dan saya juga berniat untuk terus menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap ini tetap bisa cepat pulih.
0: Betul
1: gitu.
0: Betul. Tapi Bu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
1: Kita biasa bikin kegiatan selama ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati. Karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami enggak mau terputus. Jadi kami ingin
0: jangan sampai
1: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
0: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul
1: gitu
0: yang
1: tidak menghakimi, yang enggak nanya-nanya masalah kasusnya apa atau segala macam. Ayo diberi kesempatan
0: Biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di Lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
0: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
0: Iya, abstrak itu ya Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
0: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas yang tentu saja sebenarnya itu kan dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya, memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas.

0: Om akan menganggap, wah enak banget di dalam dikasih makan
1: Betul.
0: Gratis. Tapi ya, sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak yang namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih, punya gerbang kan. Yep. Gak usah keluar gerbang lah, sehari aja. Betah yeah, yeah. Enggak.
1: Enggak.
0: Sebenarnya itu kan sudah merupakan secara tidak langsung betul, itu betul. Efek jera.
1: Iya, iya gitu.
0: Sih. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita

0: motivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
1: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan.
0: Nggak pernah ngerasa bosan ya.
1: Karena kebetulan yang tadi, kegiatan yang tadi disebutkan itu, saya adalah pembuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
0: untuk lanjut hukuman. Lagi
1: betul, jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
0: Wah, luar biasa loh Bu,
1: ya,
0: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding dan sangat beruntung.
1: Dan maksudnya, itu salah satu apa ya? Salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ini ada kesempatan, ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu, kehilangan. Tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
0: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman, sudah jadi juga hukuman sebenarnya.
1: Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita enggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut namanya umur enggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
0: Betul,
1: nah
0: betul,
1: beruntungnya di sini itu, suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
0: Oh gitu.
1: Ini saya gak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
0: Iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
2: Boleh.
0: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu gak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya.
2: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
0: Pasti dan sudah dipertimbangkan.
2: Kajian dari sisi keamanan, sisi pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak. Barudak itu
0: Barudak,
2: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
0: Bahasa Sunda, tapi Barudak.
2: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih, tahapannya antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan. Karena ada absensinya.
0: Ada absensinya.
2: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
0: Oh gitu.
2: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
0: Oke. Okay.
2: Itu akan direkam siapa yang, tergantung nih misalnya kuotanya.
0: Secara 10, digital begitu Bu, apa ada absensinya?
2: Iya, itu digital, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan. Karena kan warga binaan tidak pegang HP.
0: Iya betul.
2: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
0: Okay.
2: Sampai dengan,
1: jadi termotivasi ya Bu.
2: Jadi mereka ayo berlomba.
0: Bisa nginap. Berlomba melakukan kebaikan.
2: Diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih, melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
0: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
2: tenda.
0: Di tenda.
2: Di dalam tenda.
0: Jadi dibuat
2: seolah-olah camping.
0: Di sini, kayak camping ya.
2: Tapi di dalam aula. Cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anak yang bisa peluk anaknya.
0: Iya betul, mau ngobrol apa, mau nangis-nangis.
2: Biasanya dibuat game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
0: Oh iya.
2: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
0: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
2: Keamanan tetap,
0: betul,
2: kita tidak boleh mengabaikan.
0: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, oke, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjaga

0: Dan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan
1: Betul,
0: tegas begitu ya Bu.
1: betul. Ya,
0: Oke. Kalau Bu Nia nih, Bu Nia, aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
1: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya, gitu menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini

0: meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
1: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Teh Nia. Bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian dengan cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas.
2: Pendengar di manapun berada, demikian telah kita ikuti bersama podcast yang baru saja kita dengarkan dari Ruang Dengar Anda.

Pendengar dimanapun berada, demikian kita dengarkan tadi podcast LKBN Antara dengan topik kesempatan kedua dari dalam lapas dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A, Bandung.

Pemirsa dimanapun berada, tidak terasa kita sudah berada di lembaran kelima ya, di bulan Agustus tahun 2026. Kira-kira di tanggal 5 Agustus ini ada hari penting apa saja nih ya? Ya, di tanggal 5 Agustus menghadirkan sejumlah peringatan nasional dan juga internasional, tentunya dengan latar sejarah yang berbeda. Pada tahun 2026, tanggal ini jatuh di hari Rabu, ya di hari ini, dan membuat tiga momentum yang cukup dikenal masyarakat ya. Kira-kira ketiga momentum ini berkaitan dengan apa aja nih ya? Yang pertama ada organisasi perempuan, ada keselamatan jalan dan juga apresiasi untuk hasil laut. Dan rangkaian peringatan tersebut juga pastinya menyimpan sejarah, nilai sosial dan pesan lingkungan yang tetap relevan ya. Ya, beberapa peringatan di tanggal 5 Agustus berdasarkan National Today dan sumber terpercaya lainnya. Yang pertama ya, di tanggal 5 Agustus ini diperingati sebagai Hari Dharma Wanita Nasional sejak organisasi tersebut berdiri pada tahun 1974. Dan momentum ini menandai perjalanan organisasi istri aparatur negara dalam mendukung pembangunan keluarga dan masyarakat. Organisasi ini juga dibentuk atas prakarsa Ibu Negara, waktu itu Tien Soeharto bersama Menteri Dalam Negeri Amir Mahmud. Anggotanya berasal dari istri pegawai negeri, anggota ABRI, juga pegawai badan usaha milik negara. Dan sejak awal, Dharma Wanita ini diarahkan untuk memperkuat solidaritas, memperkuat perempuan dan ketahanan keluarga. Perannya kemudian berkembang melalui kegiatan pendidikan, ekonomi, juga sosial budaya bagi anggota dan masyarakat. Dan memasuki era reformasi, organisasi ini melakukan perubahan besar ya, dengan meninggalkan muatan politik pemerintahan. Dharma Wanita kemudian berubah menjadi Dharma Wanita Persatuan setelah musyawarah nasional luar biasa di tahun 1999 ya. Karena itu Dharma Wanita Nasional berbeda dengan ulang tahun Dharma Wanita Persatuan. Ulang tahun organisasi tersebut juga diperingati setiap tanggal 7 Desember mengikuti momentum perubahan pada masa reformasi. Yang berikut ada Hari Lalu Lampu Lintas ya. Hari Lampu Lalu Lintas Internasional ya. Momentum ini mengenang pemasangan sistem lampu lalu listrik ya, lalu lintas listrik pertama di dunia, yaitu di tahun 1914. Perangkat itu kemudian dipasang di persimpangan Euclid Avenue dan H Street ya, Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dimulai sejak 5 Agustus 1914 untuk membantu mengatur kendaraan pada jalan perkotaan yang semakin ramai. Dan sistem awal tersebut menggunakan lampu merah dan hijau sebagai tanda berhenti maupun berjalan. Dan petugas mengendalikannya secara manual dari pos khusus agar arus kendaraan tidak bergerak bersamaan. Kehadiran lalu lampu lintas ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan mobilitas perkotaan modern. Dan peringatan ini mengingatkan pengendara untuk menaati sinyal ya, untuk menjaga ketertiban dan juga mencegah kecelakaan. Kemudian yang berikut ada Hari Tiram Nasional. Pada tanggal yang sama, masyarakat Amerika Serikat memperingati Hari Tiram Nasional. Peringatan ini menjadi kesempatan untuk mengapresiasi salah satu hasil laut yang dikenal luas dalam kuliner. Tiram juga dapat disajikan mentah, dipanggang, digoreng, maupun diolah menjadi sup dan juga beragam hidangan. Karena karakter rasanya juga dipengaruhi jenis tiram ini, disertai dengan kondisi perairan tempat hewan tersebut berkembang ya. Dan dibalik nilai kuliner, tiram juga mempunyai peran penting bagi kesehatan ekosistem pesisir. Dan hewan ini juga membantu menyaring air sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai organisme laut. Nah, ketiga peringatan ini ya memiliki ruang lingkup yang berbeda tetapi menyampaikan pesan yang sama-sama penting ya, yaitu di tanggal 5 Agustus menghubungkan pemberdayaan perempuan, keselamatan jalan dan juga kepedulian terhadap lingkungan pesisir.

Baik, selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini. Salam hangat dari Merdeka 68, kembali jumpa bersama saya Agung Sarungalo yang menemani suasana siang ya hari Anda di Day Part 2 edisi Rabu 5 Agustus ya 2026. Ya, pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, salam hangat pastinya untuk semuanya dan semoga kebersamaan kita menjadi satu kebersamaan yang menyenangkan.

Iya, selamat siang sudah mendengar di manapun Anda berada ya. Di kesempatan siang hari ini di edisi Rabu 5 Agustus 2026 ya. Terima kasih untuk Anda semuanya di siang hari ini yang masih tetap stay tune di 94.3 MHz ya. Dan kembali kita jumpa di siang hari ini dalam acara Halo RRI pastinya. Ya, untuk Anda yang ingin bergabung di siang hari ini menyampaikan setiap tanggapan-tanggapan Anda ya, komentar-komentar Anda di siang hari ini terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, dapat langsung menyampaikan setiap komentar Anda di line WhatsApp kami ya di 0823 1176 1145. Pastinya setiap komentar yang Anda sampaikan di siang hari ini akan kami tampung ya semuanya, dan pastinya kami akan mencari narasumber terkait untuk menjawab setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan. Ya, pastinya setiap permasalahan-permasalahan, baik itu terkait dengan permasalahan sampah, jalan, ataupun fasilitas-fasilitas umum yang menjadi kendala atau masalah yang Anda lihat di seputaran wilayah Kota Manokwari dan ingin Anda sampaikan, dapat langsung mengirimkan setiap komentar Anda di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145.

Satu langkah kecil bisa berdampak besar. Bela negara tidak selalu di garis depan. Kadang cukup di rumah dengan memilih produk lokal. Cinta Indonesia, tunjukkan lewat aksi nyata. Bangga produk lokal, wujud cinta tanpa kata.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, plot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Iya, sudah mendengar di manapun Anda berada ya, di kesempatan siang hari ini masih terus kami nantikan Anda yang ingin menyampaikan setiap permasalahan ya, komentar-komentar Anda terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya. Dapat langsung di line WhatsApp kami di 0823 1176 1145 ya. Ya, pendengar di manapun Anda berada di siang hari ini.

0: Ini kebersamaan kita dalam acara Halo RRI, pastinya hingga nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
3: Dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
4: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
3: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
5: Hey, awas, ada motor di depan bro, awas sih.
3: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station, coba kalau beneran, kan bahaya.
6: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan ber.

Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih terus kami nantikan Anda yang ingin bergabung ya di kesempatan siang hari ini, memberikan setiap komentar-komentar Anda terkait permasalahan-permasalahan ya, baik itu tentang pelayanan publik atau mungkin permasalahan sampah, juga mungkin jalan-jalan rusak.

Ya pastinya dapat langsung kirimkan setiap komentar Anda di line WhatsApp kami ya di 0823 1176 1145 ya. Dan seperti biasa setiap komentar-komentar Anda ya, setiap tanggapan-tanggapan yang Anda sampaikan akan kami tampung dan nantinya juga kami akan menghubungi ya orang setiap narasumber terkait untuk dapat menjawab setiap komentar-komentar yang Anda sampaikan. Ya, pastinya jabat erat juga untuk semuanya di siang hari ini. Selamat melakukan aktivitas siang hari Anda ya, dimanapun. Anda berada ya di kesempatan siang hari ini, di setiap aktivitas yang Anda lakukan pastinya kiranya semua yang direncanakan di hari ini ya dapat terselesaikan dengan sesuai dengan yang kita rencanakan ya. Dan tetap semangat ya untuk semuanya di setiap aktivitas-aktivitas yang dikerjakan.

Iya, saudara pendengar masih bersama kami ya dalam acara Halo RRI. Pastinya masih terus kami nantikan Anda ya yang ingin bergabung di siang hari ini, memberikan setiap komentar-komentar Anda terkait ya permasalahan-permasalahan yang ada di seputaran wilayah Kota Manokwari ya. Mungkin terkait

Act atau KIA, paspor, surat izin mengemudi atau SIM, jika ada surat keterangan, catatan kepolisian atau SKCK, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, ada juga nomor induk berusaha atau NIB. Nah, tujuannya adalah memberikan kepastian hukum dan identitas resmi bagi masyarakat.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, bener banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?

Kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, buang sampah pada tempatnya, rajin membersihkan rumah, dan hindari genangan air agar keluarga terhindar dari berbagai penyakit. Lingkungan bersih, hidup pun lebih sehat.

menyumbat, dan banjir, merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: buatan Mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar, semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan siang hari ini, pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan Jeju United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Aryna Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

mendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-Andre ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut Ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Mikael Sanchez. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman Ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen mulai memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michel Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya, jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
2: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
4: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
2: We'll see where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara, Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys di hari tadi. Berikut Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Swiss Victoria Golubic untuk memperebutkan tiket ke babak 16 besar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30% dan 40%. Jadi tanggal 4 September setelah liga mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melaju ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita si Liga nanti ya. Sekali lagi selamat. Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu coachingnya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik coaching.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu, walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi

0: unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar. Jadi ya, saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan, dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali, karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
1: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
2: Sejauh ini ya alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi, karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
1: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet pelatnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi, Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di Kejuaraan Dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
0: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
0: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener. Karena persatuan itulah kekuatan utama bangsa kita. Jadi Naifa sama teman-teman di sekolah harus jaga terus persatuannya ya.
0: Siap ya. Naifa akan selalu jaga persatuan di kelas.
2: Jaga persatuan dan kesatuan sejak dini.

0: dari tadi sambil main handphone terus. Kan bahaya, bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong. Matikan dulu ke handphonenya nih.
2: Hey.
0: Awas, ada motor di depan, bro. Awas, hey. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin. Masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.

0: Mas Darto, lagi baca apa tuh?
1: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat ngeliat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
0: Oh, sensus ekonomi. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
1: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
0: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
1: Betul banget. Dari hasilnya nih, pemerintah bisa tahu seberapa cepat sih ekonomi kita berkembang dan bikin kebijakan yang lebih pas buat semua sektor.
0: Wah, berarti manfaatnya dua arah ya, Mas?
1: Bener, jadi sensus ekonomi dilakuin tiap 10 tahun sekali dan tahun ini bakal dilaksanakan pada bulan Mei hingga Agustus 2026. Dan tahun ini juga jadi momen penting nih buat update peta ekonomi Indonesia supaya lebih akurat.
2: Yuk sama-sama sukseskan sensus ekonomi 2026, mencatat ekonomi

0: marah. Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
1: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi.

masih menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Wah, kok jadi enak enak gini sotonya.
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambah

99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan

0: jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
1: Iya, saudara pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini ya, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong mengikuti penyampaian Dinamika Nusantara 2.
2: Sore ini Radio Republik Indonesia menyajikan berita Dinamika Kurnil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fak-Fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tumenabuan.
3: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Di antaranya, evaluasi stunting di Raja Ampat. Gubernur melantik pengurus DKM Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya. Bersama saya Noni Densi dan Mirza mengucapkan selamat mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia MSI, menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP secara simbolis kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Dapil Papua Barat Daya, Dr. Riko Sia, secara simbolis menyerahkan bantuan Program Indonesia Pintar kepada 259 siswa SD Negeri 26 Kota Sorong. Penyerahan bantuan diserahkan kepada Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Ones Talabesi. Dalam sambutannya, Riko Sia mengatakan PIP merupakan program pemerintah yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Sebagai wakil rakyat, dirinya terus memperjuangkan agar kuota bantuan tersebut dapat menjangkau lebih banyak pelajar di Papua Barat Daya.
5: Kami sudah dua periode berada di DPR RI. Yang periode pertama kita sudah memperjuangkan cukup banyak PIP, bukan hanya PIP, kuliah juga. Dan yang kali ini adalah yang kali kedua, di mana kami bekerja sama dengan lintas fraksi untuk kemudian membantu para orang tua murid yang tidak mampu agar anak-anak didik bisa segera melanjutkan kembali sekolah yang mereka inginkan, cita-citakan.
4: Sementara itu, Kepala SD Negeri 26 Kota Sorong, Ones Talabesi, menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan kepada sekolahnya melalui program PIP Aspirasi Riko Sia. Menurutnya, bantuan tersebut telah rutin diterima sekolah dan sangat membantu peserta didik. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Angka stunting di Raja Ampat capai 37%. BPKP Papua Barat Daya turun lakukan evaluasi. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
6: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Papua Barat Daya melakukan pertemuan pembukaan atau entry meeting evaluasi pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026 di Kabupaten Raja Ampat. Entry meeting dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat Yusuf Salim dan diikuti sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah yang digelar di Aula Wayak Selasa 4 Agustus 2026. Dalam pertemuan ini, tim evaluasi BPKP Papua Barat Daya menyampaikan data terkait angka stunting di Kabupaten Raja Ampat berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia atau SSGI tahun 2024 yang angkanya mencapai 37,5

0: tahun 2026 ini. Sekretaris Daerah Yusuf Salim menyambut positif evaluasi yang akan dilakukan BPKP Papua Barat Daya terhadap pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Raja Ampat. Dengan adanya evaluasi BPKP diharapkan bisa melihat efektivitas program-program yang sudah dilakukan pemerintah kabupaten melalui OPD teknis dalam mencegah dan mengurangi kasus stunting. Sekda meminta pimpinan OPD menyiapkan semua data pendukung berkaitan stunting yang dibutuhkan oleh tim BPKP. OPD juga harus menjabarkan apa saja program yang sudah dilakukan dan yang belum dilakukan sehingga nantinya ada rekomendasi yang akurat yang diberikan oleh BPKP terkait dengan penanggulangan masalah stunting.
1: Kami menyambut baik kehadiran BPKP ini di saat nanti beberapa item yang tadi nanti dilihat di OPD terkait yang menangani stunting ini, nanti keluar rekomendasi kekurangan kami di mana berkaitan dengan ini, apakah juga termasuk politik anggaran kami, artinya goodwill kami, apakah ada nggak perhatian kami terhadap program stunting, ada pasti ada, termasuknya fokus nggak, total nggak, sehingga memang kita perlu lihat bersama.
0: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Papua Barat Daya akan melakukan evaluasi pencegahan dan penurunan stunting selama 20 hari hingga 4 September 2026. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Madili Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Pemda Serang Selatan serahkan bantuan stimulan perumahan swadaya tahun anggaran 2026.
3: Pemerintah Kabupaten Serang Selatan Papua Barat Daya menyerahkan bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSP tahun anggaran 2026. Penyerahan itu dilakukan secara simbolis kepada 4 orang warga penerima manfaat pada Senin 3 Agustus 2026 bertempat di lapangan apel kantor Bupati Sorong Selatan. Bupati Sorong Selatan Petronella Krenak dalam sambutannya menyampaikan tahun ini Sorong Selatan mendapatkan BSB sebanyak 500 unit dari pemerintah.

0: kondisi keuangan daerah yang mengalami efisiensi secara nasional.
1: Hari ini tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026, kita sama-sama telah menyaksikan launching dan penyerahan secara simbolis bagi 70 penerima perwakilan tadi dari 500 BSPS yang masuk di Kabupaten Sorong Selatan tahun 2026. Kita diapresiasi dan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Perumahan atas dedikasi dan perhatian untuk masyarakat Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya. Ya, ini pemerintah pusat terus memberikan perhatian bagi kita di daerah dengan kondisi keuangan kita yang lagi tidak baik-baik saja. Bagi penerima BSPS, gunakan uang itu dengan baik. Setiap pendamping yang sudah sesuai dengan distrik dan kampung masing-masing, lakukan pendampingan secara baik. Data rumah secara baik. Jangan ASN yang rumahnya sementara bangun itu didata, itu tidak boleh. Ini dikhususkan untuk masyarakat murni yang mendapatkan bantuan BSPS, yang bukan untuk Bapak Ibu ASN.
0: Berlanjut, Bupati Petronella mengatakan BSPS tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta telah melalui tahap survei atau bedah rumah dari instansi teknis. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Edis melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, Anda masih mendengarkan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Gubernur Elisa Kambu melantik pengurus BKM Masjid Al-Akbar Papua Barat Daya. Kita ikuti laporan selengkapnya.
3: Setelah sukses dan perhelatan musyawarah daerah pertama Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu secara resmi melantik dan mengukuhkan kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Raya Al-Akbar yang dipimpin Abdi Mutalib Salim. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan pelantikan BKM Masjid Raya Al-Akbar ini merupakan babak baru untuk menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh jemaah kepada kepengurusan yang baru dipilih di bawah kepemimpinan Abdi Mutalib Salim. Oleh karena itu diharapkan seluruh kepengurusan dapat bekerja serius saling membantu pelayanan bagi jamaah Masjid Raya Al-Akbar ini. Apalagi Masjid Raya Al-Akbar merupakan masjid kebanggaan masyarakat di Papua Barat Daya. Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar Abdul Mutalib Salim mengapresiasi berbagai pihak yang telah memberi kepercayaan kepadanya sebagai Ketua BKM Masjid Raya Al-Akbar. Sumbangsi, saran, dan masukan hingga dukungan masih dibutuhkan untuk keberlanjutan pembangunan Masjid Raya Al-Akbar Papua Barat Daya.

0: Pelaksanaan pelantikan pengurus PKM Mahasiswa Al-Akbar Papua Barat Daya yang berlangsung lancar di Al-Akbar Convention Center ACC dirangkai dengan rapat kerja guna merekomendasikan sejumlah kebutuhan masjid raya Al-Akbar ke depan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Tika Audia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sidang restoratif justice di Pengadilan Negeri Sorong ditunda karena ketidakhadiran korban. Laporan Husni Lain.
2: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong harus menunda persidangan yang mengagendakan restoratif justice atau RJ dengan terdakwa Haryanto pada Selasa 4 Agustus 2026. Penundaan sidang tersebut lantaran Rudy selaku korban tidak hadir. Albert Franstio selaku kuasa hukum Rudy usai persidangan mengatakan bahwa ketidakhadiran kliennya dikarenakan yang bersangkutan sedang berada di luar negeri.
3: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong masih memberikan waktu di minggu depan, di Selasa depan, untuk pihak terdakwa dan korban berdamai, yaitu restoratif justice. Nah, alasan korban belum bisa hadir pada hari ini, yang pertama, bahwa korban masih di luar negeri dan dijadwalkan akan tiba di Kota Sorong untuk di hari Jumat.
2: Sementara itu, Haryanto melalui kuasa hukumnya, Rustam, menyayangkan ketidakhadiran korban dalam sidang yang sudah diagendakan. Ia menyebutkan pada prinsipnya, kliennya tetap kooperatif dalam perkara tersebut dan terdakwa juga memiliki etikat baik untuk menyelesaikan perkara dimaksud.
4: Itu kan punya agenda lain lagi. Kalau itu kan memang kasih tahu, memang sudah dekat-dekat begini belum kasih tahu, ya pasti yang apa-apa. Itu tidak masalah. Ada kuncinya, klien kami, Haryanto, tetap kooperatif. Dan akan bahwa itu akan sebenarnya siapa yang berhutang dan siapa yang korban. Sebenarnya itu aja. Tapi sangat kooperatif.
2: Sidang lanjutan dijadwalkan akan kembali digelar pekan depan dengan agenda yang sama, restoratif justice, untuk mempertemukan terdakwa dengan korban guna membicarakan perdamaian. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Lain melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di jajaran Papua Barat Daya. Laporan Sulkarnain Wijaya.
5: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mulai memberlakukan absensi elektronik, check log atau fingerprint bagi seluruh aparatur sipil negara di lingkungan OPD Pemprov Papua Barat Daya. Penerapan sistem tersebut akan menjadi dasar evaluasi kedisiplinan ASN yang berpengaruh terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Penegasan itu disampaikan PJ Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Yakob Karet, saat memimpin apel bersama ASN di lingkungan Pemprov Papua Barat Daya, Senin 3 Agustus 2026.

Lula, Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan cerah berawan dengan suhu udara antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kebebanan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Kemudian untuk informasi wilayah perairan Papua Barat Daya, yaitu kondisi angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 20 hingga 60 knot, 60 km per jam, dengan kondisi maksimalnya mencapai 60 km per jam. Rekan cuaca untuk ketinggian pasang surut di wilayah perairan Sorong, kondisi pasang terjadi pukul 23 WIT malam hari, sedangkan kondisi surut terjadi pada sore hari yaitu jam 16 hingga 18 WIT. Demikian informasi perairan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat dan sekitar, khususnya Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Isran, selaku pegawai BMKG bertugas. Sampai jumpa kembali ke Radio RRI Sorong.

Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Nani Densi dan juga Mirza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: udah ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung,

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.

0: Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
1: Ya jelas dong, tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
0: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
1: Nih, denger nih. 1, 2, 4, 5 super aman.
0: Oh, itu super aman di mana?
1: Jelas dong. Ya kan ada di belakangnya super. Terus di dalamnya aman. Harusnya lebih aman dong.
0: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
1: Aku punya trik khusus dong, Ge. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
0: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
1: Apa tuh?
0: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
1: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mukamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gia. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
0: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
1: Emang kamu gak makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
0: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.

0: Kesia, jangan sembarangan berparkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh, oh saya buru-buru ini, enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana berparkir sembarangan.
0: Astaga ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar, dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
2: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk,

berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Mendingan kau seputih melati alunan suara dari Sami Simorangkir ya, mengantarkan kita pada pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menemani aktivitas Anda di sore hari ini, informasi untuk Anda, Badan Gizi Nasional BGNRI bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini untuk mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan, sekaligus memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Portal pengaduan ini khusus bagi mitra dan kepala SPPG menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, baik itu mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur dapat dilaporkan melalui sistem tersebut. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, portal pengaduan ini ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Menurutnya, kanal ini akan memudahkan BGN untuk memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Kami juga akan membuka portal semacam portal pengaduan bagi mitra sehingga mereka bisa menyampaikan apakah ada perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, atau konflik dengan kepala dapur. Disampaikan Sudaryono dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan menurut Sudaryono, saluran ini memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur.

mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Bisa jadi tidak jenis ini karena kelalaian kepala SPPG, tetapi karena dapurnya memang belum memenuhi standar. Dan melalui portal tersebut, kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Dan langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi resiko keamanan pangan. BGN juga memberikan ruang bagi kepala SPPG untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Dan kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi resiko akibat fasilitas yang tidak memadai. Dan juga kehadiran portal pengaduan ini bukan dimaksudkan untuk memberikan tekanan kepada para mitra. Sebaliknya, sistem tersebut menjadi instrumen evaluasi agar setiap persoalan dapat ditangani lebih cepat dan transparan. Dan BGN juga membangun mekanisme komunikasi yang terbuka antara mitra, yayasan, kepala SPPG, dan internal lembaga. Dengan demikian, setiap kendala dapat segera ditemukan solusinya tanpa mengganggu pelaksanaan program makan bergizi gratis, ya. Dan peluncuran portal pengaduan ini diharapkan memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya BGN untuk memastikan makanan yang diterima masyarakat ini memenuhi standar gizi, keamanan, dan juga higienitas.

memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.

pendengar dimanapun berada, 40 menit lepas pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dosen psikologi Universitas Mula Warman Rida Wahyuni mengatakan komentar terhadap bentuk tubuh yang kerap berawal dari lingkungan terdekat, bahkan sejak usia anak-anak. Anak kecil pun sudah diberikan gambaran kalau gendut itu body shaming ya. Padahal anak kecil tidak mengerti seperti itu ya. Kita tidak bisa mengatur lingkungan, tetapi kita bisa memahami orang berbicara sesuai pengetahuan yang mereka dapat dari lingkungan sosial mereka. Dinilai dampak body shaming ini semakin besar ketika komentar negatif disampaikan terus-menerus, dan seseorang dapat mulai mempercayai penilaian tersebut hingga mempertanyakan dirinya sendiri. Ada yang bilang kebenaran itu adalah kebohongan yang selalu diulang-ulang. Orang mungkin hanya bercanda, tetapi karena setiap hari diulang, akhirnya kita bertanya, ini benar apa tidak ya? Dan ini menjadi suatu kebenaran untuk diri kita sendiri karena setiap saat kita terpapar hal-hal tersebut. Seseorang tidak dapat mengendalikan ucapan orang lain ya. Respon terhadap komentar negatif justru menjadi faktor penting untuk menjaga kesehatan mental. Dan tentunya kita tidak bisa mengontrol apa yang diucapkan oleh orang lain, apa respon orang lain ataupun perilaku orang lain untuk kita. Kita hanya bisa merespon dan mengontrol diri kita sendiri ya. Dan pandangan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dipublikasikan dalam Body Image dan juga laporan World Health Organization atau WHO. Individu yang sering mengalami stigma atau ejekan terkait berat badan ini memiliki resiko lebih tinggi mengalami depresi, kecemasan, rendahnya harga diri, perilaku makan tidak sehat, juga menghindari aktivitas fisik karena merasa malu terhadap tubuhnya ya. Dan tentunya kita harus berhati-hati sebelum kita mengomentari fisik orang lain ya, karena bentuk tubuh bukan sesuatu yang pantas untuk dijadikan bahan penilaian ataupun candaan. Jangan kita menganggap fisik orang lain itu sesuatu yang harus kita hakimi. Kita bukan Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sangat unik. Kita harus menerima diri kita dulu sebelum bisa maju, diungkapkan oleh Rida ya. Dan juga Rida berharap masyarakat mulai membangun budaya saling menghargai dan mengurangi komentar yang berfokus pada penampilan fisik. Karena suara orang lain ini tidak mendefinisikan siapa kita sebenarnya. Kita bisa mencintai diri sendiri. Ada hal-hal yang jauh lebih penting daripada sekedar fisik kita.

Lainnya dari KBRN atau dari rri.co.id, Kantor Bea Cukai Purwokerto bersama pemerintah Kabupaten Banyumas memusnahkan 3.006.544 batang rokok ilegal tanpa pita cukai atau rokok polos di halaman pendopo Sipanji Purwokerto pada hari ini. Barang bukti senilai 4,37 miliar tersebut merupakan hasil operasi di wilayah Banyumas Raya selama periode Februari 2025 hingga Mei 2026. Dan dari total barang yang dimusnahkan sebanyak 2.069.223 batang merupakan hasil penindakan sepanjang tahun 2025. Sedangkan 937.321 batang lainnya merupakan hasil penindakan selama tahun 2026. Dan atas peredaran rokok ilegal tersebut, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian yang mencapai 2.872.400

Banyumas ya. Dan dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyumas juga menyampaikan bahwa banyaknya barang yang dimusnahkan ini menjadi gambaran bahwa upaya pemberantasan rokok ilegal masih harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, memberantas rokok ilegal tidak cukup hanya mengandalkan aparat penegak hukum, dibutuhkan kepedulian seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama menutup ruang bagi peredaran, ya. Dan dihimbau juga masyarakat untuk tidak membeli, menjual maupun mengedarkan rokok tanpa pita cukai atau dengan pita cukai palsu, karena ini bisa merugikan negara dan pedagang yang taat aturan. Masyarakat pun diminta untuk melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan indikasi peredaran rokok ilegal di lingkungan tempat tinggal kita. Jangan membeli ataupun mengkonsumsi rokok ilegal hanya karena harganya lebih murah. Pilihan tersebut mungkin terlihat menguntungkan sesaat, tetapi dampaknya sangat besar bagi negara. Karena bagi dunia usaha yang patuh terhadap aturan, bahkan untuk kesehatan kita sendiri, ya. Adapun pemusnahan rokok ilegal ini merupakan agenda rutin tahunan, hasil kolaborasi Bea Cukai Purwokerto dengan pemerintah daerah di wilayah pengawasannya. Dan pada tahun 2023, kegiatan ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, juga di tahun 2024. Dan 2025, dan tahun ini kembali diselenggarakan di Kabupaten Banyumas, ya, untuk musnahkan 3 juta batang rokok ilegal dan negara rugi sebesar 2,8 miliar.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Pendengar manapun berada, kami akhiri dari sini rangkaian lagu-lagu pop Indonesia dan selanjutnya ke ruang dengar Anda akan mendirikan rangkaian lagu-lagu Islami untuk nanti jelang azan maghrib di pukul 18 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

Ayo, mana sana?

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau adalah zat yang tidak akan mengingkari janji.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian teman-teman bernuansa islami sudah menemani Anda lepas dari azan maghrib. Dan terima kasih untuk Anda terus dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Salam jumpa Jabat Radio Udara, kebersamaan dengan kami yang bertugas di lintas Manokwari Malam, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Maku, Bung Alan. Kami akan hadir untuk Anda dengan informasi hiburan dari mereka 68 nanti hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Timur di tengah malam nanti. Pastinya untuk Anda yang sedang bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan. Tetap mendengarkan kami di Pro 1 dan kita nanti jelang warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Jangan salahkan keadaan kala mengalami kegagalan, karena itu akan berulang pada waktu kemudian. Cina menangis berlebihan ketika dilanda kesedihan. Lebih baik bangkit berjuang dan hadapi kenyataan. Kita punya waktu yang sama, tak berbeda satu sama lainnya. Ada yang pandai memanfaatkannya dan ada juga yang menyia-nyiakannya. Gunakan waktu dengan seksama untuk hal-hal yang berguna. Nanti pada saatnya tiba, kita akan menikmati hasilnya.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam, saudara. Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan warta berita daerah edisi 5 Agustus 2026. Selengkapnya bersama saya, Yuki Kubiari. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacaan menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat terus berkomitmen meningkatkan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, agar seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak. Menurutnya, tantangan saat ini bukan lagi pada pendanaan, melainkan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat. Dominggus mengatakan, Papua Barat sebelumnya telah berhasil mencapai target Universal Health Coverage, UHC, hingga memperoleh penghargaan nasional. Bahkan penghargaan tersebut disimpan di ruang kerjanya sebagai simbol keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Ia menjelaskan, mengalokasikan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat Papua Barat dalam program BPJS Kesehatan maupun Papua Barat Sehat. Namun masyarakat perlu memahami persyaratan administrasi agar dapat terdaftar sesuai domisili.
2: Pialanya saya datar di ruang kerja di kantor gubernur. Itu sudah bisa capai target itu. Sisa yang target itu artinya itu apa TNI, Polri ataupun ya perusahaan ataupun ya jami apa ya karyawan-karyawan perusahaan apa itu yang di luar itu sudah capai 85% pada waktu itu dan kita dapat penghargaan itu. Kita sudah jaminkan semua itu. Nah, yang sekarang persoalannya mungkin kurang sosialisasi saja. Dan juga ajakan. Kita ajak masyarakat, misalnya tadi belum punya kartu Indonesia Sehat ataupun dari BPJS Kesehatan, ini yang mungkin perlu kita lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat juga bisa punya kartu BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan, juga KTP-nya.
1: Selain itu, Dominggus Mandacaan menilai edukasi mengenai alur pelayanan kesehatan juga harus diperkuat. Menurutnya, masyarakat harus mengetahui fasilitas kesehatan yang harus didatangi saat mengalami sakit, mulai dari pustu, puskesmas, hingga rumah sakit terdekat. Gubernur menambahkan, Pemprov Papua Barat bersama BPJS Kesehatan telah berkomitmen mengembalikan cakupan kepesertaan JKN yang sempat menurun dari sekitar 95% menjadi 92%.
2: Perlu kita sosialisasi juga, ketika dia sakit, ya harus kemana gitu. Itu harus jelas dulu. Jangan dia sakit bikin lagi proposal lagi. Tunggu gubernur tidak di tempat, sakit tambah parah. Tapi dia begitu sakit, sasaran utama adalah ke pustu. Kedua dia ke puskesmas, ketiga dia ke rumah sakit, ya terdekat. Nah, ini harus kita jaminkan ini dan perlu kita sosialisasi sampaikan untuk supaya masyarakat tahu gitu. Dokter kan dia tidak tahu, mungkin juga dia sudah punya persyaratan tapi dia sakit dia mau kemana gitu. Nah, ini yang perlu ya. Ini saya bicara secara garis besar nanti, secara teknik BPJS Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, kota kita punya tanggung jawab untuk kita terjemahkan.
1: Melalui sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan BPJS Kesehatan, diharapkan cakupan kepesertaan kembali meningkat sehingga seluruh warga Papua Barat dapat memperoleh jaminan kesehatan secara menyeluruh. Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan sebanyak 40.057 warga di 7 kabupaten kembali memperoleh perlindungan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, melalui program reaktivasi kepesertaan yang dibiayai pemerintah daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacaan, saat membuka kegiatan akselerasi reaktivasi kepesertaan JKN menuju Papua Barat Sehat di Manokwari. Kegiatan itu dirangkaikan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama penjaminan peserta program Papua Barat Sehat, deklarasi komitmen Kasumasa, serta penyerahan kartu kepesertaan JKN hasil reaktivasi kepada sejumlah peserta di Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Gubernur Dominggus menegaskan bahwa percepatan reaktivasi kepesertaan JKN merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan. Ia menjelaskan komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan JKN telah dibangun sejak periode pertama kepemimpinan sebagai gubernur melalui kolaborasi dengan BPJS Kesehatan dan pemerintah kabupaten kota. Papua Barat berhasil melampaui target Universal Health Coverage atau UHC dan memperoleh penghargaan dari pemerintah pusat.
2: Sebagai wujud nyata komitmen tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat mengaktivasi kepesertaan JKN periode Juni.

0: Desember ya, Juli Desember 2026 pagi 40.057 jiwa, terdiri dari 21.364 jiwa orang asli Papua yang saya sampaikan tadi. Ya, 21.364 jiwa orang asli Papua dengan dukungan anggaran ya 4.845.355.200 rupiah dan 18.693 jiwa non orang asli Papua dengan anggaran 4.239.504.360 rupiah.
1: Meski demikian, Domingus mengakui masih terdapat tantangan terutama rendahnya pemahaman masyarakat mengenal prosedur kepesertaan JKN. Karena itu ia minta BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan terus memperkuat sosialisasi agar masyarakat memahami hak dan mekanisme memperoleh layanan kesehatan. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah Provinsi Papua Barat mengalokasi anggaran sebesar 9,8 miliar rupiah untuk mendukung reaktivasi kepesertaan JKN periode Juli hingga Desember 2026 bagi 40.057 jiwa di 7 kabupaten. Jumlah tersebut terdiri dari 21.364 orang asli Papua dengan dukungan anggaran sebesar 4,85 miliar rupiah serta 18.693 non-OAP dengan anggaran 4,24 miliar rupiah.
0: Rumah sakit, puskesmas, klinik, dan tenaga kesehatan layanilah masyarakat dengan hati yang tulus. Jadikan setiap pasien sebagai keluarga, hentikan segala bentuk pungutan di luar ketentuan, dan dahulukan pelayanan yang bermutu, cepat, ramah, profesional, serta berkeadilan tanpa membedakan latar belakang siapapun.
1: Ia menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus mengintegrasi program Papua Barat Sehat dan program JKN sehingga layanan kesehatan yang belum dapat dijamin BPJS Kesehatan tetap dapat dukungan dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan yang berlaku.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
1: Beralih ke informasi lain, hasil pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI tahun 2025 menunjukkan Papua Barat masih menghadapi tantangan dalam memperkuat aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi. Meski demikian, aspek kesetaraan mencatat capaian terbaik dengan nilai 65,30 dan berada pada kategori sedang. Statisti Ahli Muda Badan Pusat Statistik Papua Barat Ika Rusinta Widyasari mengatakan, IDI disusun berdasarkan tiga aspek utama yakni kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
3: Jadi kalau kita lihat indeks pada masing-masing aspek, nilai indeks yang paling tinggi itu di aspek kesetaraan. Jadi aspek kesetaraan pada tahun 2025 di Papua Barat itu nilainya 65,30. Artinya ada di kategori sedang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kesetaraan, aspek kesetaraan di Papua Barat ini sudah baik. Jadi memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang, setiap individu, terus tidak ada diskriminasi kelompok tertentu, itu sudah tergolong cukup sedang di Papua Barat. Namun demikian kalau kita lihat dari aspek kebebasan dan kapasitas lembaga demokrasi, itu menunjukkan mereka masih di bawah standar, jadi masih kinerjanya rendah, yaitu aspek kebebasan 2025 nilainya 57,70 sementara kapasitas lembaga demokrasi nilainya 54,70. Itu artinya kita masih harus meningkatkan, memperbanyak upaya-upaya bagaimana kita mewujudkan kebebasan kepada masyarakat dan bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari lembaga demokrasi di Papua Barat.
1: Ia menjelaskan aspek kebebasan pada tahun 2025 masih berada pada kategori rendah dengan nilai 57,70. Sementara itu kapasitas lembaga demokrasi juga dinilai masih perlu diperkuat agar mampu menjalankan fungsi kelembagaan secara lebih efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang demokratis. Ika berharap hasil pengukuran IDI 2025 dapat menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran. Melalui kolaborasi antara pemerintah, Lembaga Demokrasi, Organisasi Masyarakat dan Masyarakat Luas. Kualitas demokrasi di Papua Barat diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

0: gitu. Ini ada apa, ngajak ngobrol lah kayak gitu. Jangan kayak diwawancara, nanti anaknya malah takut gitu.
1: Jangan kayak di ini ya kak, kayak ditekan
0: cecer gitu, jangan dicecer. Kamu ini kenapa nang gitu. Jadi ngalir aja ya, gimana kamu sekolahnya hari ini gitu. Ada ya,
1: butuh pendekatan yang harus.
0: Betul gitu.
2: Menurut Putu, komunikasi yang sangat hangat, penuh empati, itu akan membuat anak lebih terbuka untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi. Karena itu keluarga diharapkan menghindari pendekatan yang menghakimi dan lebih mengedepankan dialog yang nyaman agar anak merasa aman untuk bercerita. BNNP Papua Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan layanan konseling maupun rehabilitasi apabila menemukan tanda-tanda penyalahgunaan narkotika. Dengan penanganan sejak dini, peluang pemulihan akan lebih besar sehingga penyintas dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat dan produktif. Informasi ini sekaligus menutup rangkaian Warta Berita Daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekian Warta Berita Daerah, produksi RRI Manokwari.

Pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz Jabat Erat. Untuk Anda juga yang terus setia dengarkan kami di Pro 1. Kebersamaan di program siaran kami untuk Anda malam ini lepas dari penyampaian warta berita daerah secara khusus bagi umat

Saya Radmiatun SPD dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat toleransi. Damang care sucaritang natang ducaritang care. Dhamma care sukang seti

rukun, dan harmonis. Untuk itu, dibutuhkan komitmen bersama, di mana seluruh masyarakat mampu menerima prinsip-prinsip kebangsaan yang ada di Indonesia untuk mewujudkan toleransi dan moderasi beragama. Toleransi merupakan salah satu dari 4 indikator moderasi beragama yang tidak terpisahkan dari praktek dan perilaku beragama yang moderat. Sebagai hal mendasar dalam menjaga kerukunan dan merawat kebinekaan Indonesia, nilai-nilai toleransi telah menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita sejak dahulu. Ini menjadi inspirasi guna menjalin komunikasi dan berinteraksi antar sesama dalam kehidupan, sekaligus juga menjadi sumber kekuatan untuk bersatu mencapai cita-cita bersama. Para pendengar RRI dimanapun juga, melalui toleransi dapat dikukuhkan semangat mengedepankan persamaan dan menghormati perbedaan, memperlakukan orang lain sebagai saudara dengan saling mendukung dalam merekatkan tali persaudaraan serta menjalin persaudaraan sejati. Sebagai bagian dari esensi semua ajaran agama dan pengejawantahan nilai-nilai religius agama, toleransi menjadi pedoman bagi umat beragama untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi terwujudnya kerukunan dan kehidupan yang toleran, rukun, dan harmonis. Mendengar RRI dimanapun berada, Dhamma sebagai ajaran universal menjadi esensi sumber nilai ajaran Buddha. Tujuannya agar umat Buddha memiliki pikiran, ucapan, dan perilaku yang dilandasi dengan penuh cinta kasih atau metta dan welas asih dan kasih sayang atau karuna kepada sesama. Nilai-nilai toleran dalam kitab suci Tipitaka bersirat dalam berbagai nasihat, tindakan, dan sikap Buddha beserta para siswanya yang mengembangkan toleransi dalam menjalin hubungan sosial. Nilai-nilai toleransi tersebut diajarkan oleh Guru Agung Buddha kepada murid-muridnya melalui praktek langsung dalam kehidupan. Mempraktekkan nilai-nilai toleransi dalam setiap aspek kehidupan menjadi salah satu bagian terpenting dari ajaran Buddha. Perbedaan dalam keberagaman adalah suatu kewajaran. Disinilah pentingnya nilai-nilai toleransi dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru Agung Buddha menekankan 2 aspek penting yang hendaknya dipraktekkan guna mengembangkan nilai-nilai toleransi. Pertama, kedewasaan berpikir, berucap, dan berperilaku untuk menghindari perselisihan. Dasarnya, Dharma, pelindung dunia, atau Lokapala Dhamma, yaitu perasaan malu untuk berbuat jahat atau hiri dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat atau otapa. Kedua, mengembangkan 4 sifat luhur. Yang pertama adalah Brahma Wihara. Untuk meningkatkan derajat manusia dan mewujudkan kehidupan yang damai dan tenteram, yaitu cinta kasih atau kehendak baik yang mengharapkan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali atau metta, welas asih atau kasih sayang kepada mereka yang sedang mengalami penderitaan dan berusaha untuk membantu mereka agar terbebas dari penderitaan. Yang ketiga adalah karuna atau rasa simpati atau turut berbahagia atas keberhasilan orang lain atau mudita, dan batin yang seimbang dalam segala keadaan atau UPK. Pentingnya menjaga perdamaian dipesankan oleh Raja Asoka 304-232 sebelum Masehi. Seorang raja Buddhis dari dinasti Maurya di India agar hidup sesuai Dharma dengan saling menghormati, saling mengasihi, dan penuh toleransi.

pendengar RRI dimanapun juga berada. Pesan Raja Asoka yang dikenal sebagai Piagam Asoka berbunyi, barang siapa menghina agama orang lain dengan maksud menjatuhkan agama orang lain, berarti ia telah menghancurkan agamanya sendiri. Kerukunan dan toleransi antar umat beragama patut dihargai. Hendaknya kita mau mendengar dan memahami ajaran yang benar dari agama lain. Sebagai warisan sejarah tentang toleransi dan hak asasi manusia, Piagam Asoka hendaknya menjadi pegangan dalam hidup bersama untuk mencapai cita-cita bersama. Toleransi adalah akar dari perdamaian. Bertoleransi merupakan kebajikan bagi kita dalam menghargai kebinekaan dan mewujudkan kerukunan. Ketika seseorang dapat bertoleransi, ia telah menciptakan kehidupan yang jauh dari penderitaan dan menuju kepada kebahagiaan. Meneguhkan semangat toleransi dalam kehidupan sehari-hari merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai komitmen kebangsaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata sadu.

Pendengar kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Buddha ya, rohani Buddha secara khusus persembahan untuk umat Buddha. Kita sudah ada di pukul 20 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami terus mengudara untuk Anda di Pemancar FM 94.3 MHz dan sebuah persembahan mini drama radio untuk Anda. Kami hadirkan dari Merdeka 68 Manokwari, persembahan dari RRI Merauke Akar di Tanah Selatan.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Di sinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern, nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik. Sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan akan

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

94.3 MHz, Anda masih terus dihibur dengan teman-teman pilihan dari Merdeka 68 Manokwari dengan nuansa kebersamaan malam ini. Satu lagu dari Stinky, Mungkinkah, ya, grup yang pernah di era tahun 2000-an, ya, bahkan mungkin di zaman sekolah dulu ada yang paling senang dengar lumunan suara dari Stinky, ya. Dan malam ini satu tembang manis saya hadirkan untuk Anda. Dan terima kasih juga untuk tetap dengar kami di Pro 1 Jelang Warta Berita nanti di nuansa malam Anda. Terus kami temani yang mungkin kerja malam ataupun juga Anda yang sedang menikmati kebersamaan di rumah dengan keluarga, orang-orang terkasih, sambil join dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari, tetap terhibur dengan persembahan lagu-lagu dari Merdeka 68 Manokwari. Tidak hanya untuk Anda yang dengar kami terestrial, tapi juga di digital kami, di streaming kami. Salam jabat erat dari Manokwari, Merdeka 68 untuk Anda.

Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tapi juga tentang melanjutkan cita-cita bangsa. Bangsa yang berdaulat berarti mampu berdiri tegak, menjaga persatuan dan menentukan masa depannya. Indonesia yang adil adalah negeri yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga untuk hidup, belajar, dan berkarya. Sementara Indonesia yang makmur adalah bangsa yang terus bekerja, saling membantu, dan memanfaatkan potensi yang dimiliki demi kesejahteraan bersama. Mari isi kemerdekaan dengan semangat persatuan, kerja keras, dan gotong royong. Karena masa depan Indonesia ada di tangan kita semua. Bersama kita wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Oke, Andi Bah mengantarkan kita di pukul 20:59 menit waktu Indonesia Timur ya, lagu-lagu Indonesia yang sudah hadir untuk Anda. Pendengar kita menyatu dengan Pro 3 Jakarta menyiarkan warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua negara di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri.
2: Kita bisa tembus 5.29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di tahun ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat.
0: Menko Polkam memastikan kondisi politik dan keamanan nasional tetap aman dan kondusif. Menteri Keuangan menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5.29% sudah cukup baik. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang dilakukan oleh Jepang. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, memastikan kondisi politik

0: keamanan nasional tetap aman dan kondusif jelang peringatan HUT RI ke-81. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago bersama Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Kepala BIN menggelar keterangan pers usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Polkam Jakarta pada hari ini. Rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
2: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semuanya dari bidang negeri masih dalam kendali kita semua, kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, Intelijen, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
1: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoax maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
1: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkyu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik di tengah keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya ya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim, dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkir tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Imam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai
10: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
11: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendapatan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
10: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
12: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
10: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Transisi, boleh Bapak.
0: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
14: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
10: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
14: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
10: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Yulio Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station, PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
15: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
10: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN,
16: kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha KPBU dan Investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
18: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pacang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
17: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
19: Jember Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan kerja.
17: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Ya, pendengar kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdul Itiloli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

start dari bagian Pak Rizka, dari Rizka, dari bagian penyelenggara pertandingan menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final, yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan

Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Rekan dari program 3 Jakarta, informasi aktual dalam program berita sudah Anda dengarkan. Dan terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan yang terus menemani di nuansa malam Anda. Dari Merdeka 68 juga kebersamaan masih bersama kami kru lintas Manokwari Malam yang menemani Anda, penyiar saya Yuki Kubiari dan juga operator Bung Alan. Tentunya kebersamaan dengan Anda nanti tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang mungkin juga sementara melaksanakan tugas-tugas malam dan juga terus dengar kami di Pro 1, akan ada banyak teman-teman yang juga kami hadirkan untuk Anda. Ya, lagu-lagu mancanegara nanti akan hadir di 30 menit ke depan, Ruang Rindu, tapi juga program Ruang Rindu Perjaringan Nasional nanti Anda ikuti di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Yang pasti kebersamaan malam ini kami temani ya setidak dengan rangkaian lagu-lagu mancanegara secara khusus persembahan untuk Anda yang senang, yang suka dengar lagu-lagu mancanegara di era tahun 2000-an hingga era tahun 2010. Semoga kebersamaan malam ini menjadi hiburan tersendiri untuk Anda, terutama penikmat lagu-lagu mancanegara.
1: Bow my head as I hold you close as we

colors of the rain that falls upon your skin.

Pendengar dimanapun Anda, rangkaian lagu-lagu mancanegara yang kami hadirkan di era tahun 2000-an ya, mengantarkan kita di pukul 22 waktu Indonesia Timur, dan kita akan menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk menyiarkan secara langsung Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Dan tentunya nanti akan ada Neni Triana, Yana Akbar, dan juga Aluddin Alfi bersama dengan Hots Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Kita menyatu dengan Pro 1 RRI Jakarta menyiarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: Pendengar Pro 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi, dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul Yana banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya.
1: Siap. Oke, dan selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji. Apa kabar nih semuanya? Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya. Janji tak bertepi.

0: Masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak kayak pernah saya nyanyikan lagunya itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya ya ya ya ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil. Ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Eh, suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocok nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Begitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10?
3: 10.
0: Oh, 10 malam. Oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan?
3: Betul.
0: Oke, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda kan. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah, sutradara.
0: Oke, ya.
2: Nah, terus saya ditanya gini-gini, mau gak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene bang? 4 scene. Kamu ke sinetron, mau gak? Mau, tapi saya gak ngerti. Masih gak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya.
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil tinggal di Medan dulu itu.
0: Oke. Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi menjadi wartawan di Padang.
0: Oke.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, oke.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang. Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Puisi gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu
0: ya. Oh, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Yeah. Mbak Ida ikut
0: itu
2: hadir.
0: Mbak Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Sudah ketemu tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, "Awe, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?"
0: Wah,
3: ya. Itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah. Ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oke, oke, oke, oke.
3: Tawarkan ini, dia bilang, wah, ini bagus banget, Pak.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Wanita, Winata ini memang suka.
0: Sangat tertarik. Ini untuk acara yang terbaru itu ya.
3: Yes. Nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Kita lah terakhir ketemu dengan
2: ketemu kakak dengan saya ini. Kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, Bang ya.
0: Baik.
3: Yaudah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya. Nah, Bunda Neni.
4: Halo.
0: Ini
4: Mbak Neni. Halo, Mbak, aku udah datang Mbak Neni. Apa kabar Mbak cantik?
1: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya
4: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda,
4: Mbak Neni.
0: Bunda, kalau tadi Bunda Yana sama Pak Waludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
1: ya,
0: ceritanya?
1: 9 tahun.
4: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
1: Enggak,
4: Mbak Neni.
1: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
4: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Ya.
1: Jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Oh, itu saya langsung nunjuk
4: saya, tangan.
1: Saya, saya mau nyanyi.
4: Wow, naik ke atas. Masih.
1: Nah, jadi cuma bukan satu lagu. Akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu itu saya nyanyiin lagunya. Memang dulu saya favorit banget sama Lili Suryani.
4: Lili.
1: Nah, udah gitu saya nyanyi. Akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu. Mau gak katanya kita gembleng, kita apa namanya, dididik lah gitu, dibimbing gitu. Jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, ya kan, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
4: Populer
1: saya
4: sekali itu Mbak Neni.
1: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa kemana-mana, ke Jawa Tengah, Jawa Timur, keliling. Dan sudah sepanggung dengan artis-artis ibu kota ceritanya seperti itu. Saya anak kecil lah. Udah sepanggung sama Tante Titi Puspa, sama sama Puspes gitu kan. Henny Purwonegoro, saya pokoknya anak bawang banget deh pokoknya saat itu.
0: Siap.
1: Nah itu, jadi kemudian tahun 68 saya merambah ke film. Diminta oleh produser film, kebetulan mereka bikin drama musikal yang kebetulan memang yang dicari ya bintangnya itu harus bisa nyanyi gitu kan. Nah, kebetulan saya saat itu mungkin sudah mulai sedikit lah gitu ya, ada nama kali seperti itu.
4: Dan berbakat pula dong Mbak Neni.
1: Terus langsung saya diminta, judulnya langsung dirubah.
4: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Neni?
1: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
4: Jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Neni ya.
1: Iya.
4: Wah, luar jadi, biasa
1: kalau,
4: ini.
1: Kalau apa? Kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
4: Iya.
1: Film Serina. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh Indonesia dan diwajibkan karena itu mengandung edukasi ya, untuk
4: pastinya,
1: seperti itu.
0: Siap. Nah,
1: setelah
0: kalau begitu
1: itu, Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film, ada di
4: musik nyanyi. Dan film ya, wah, luar biasa. Mbak Nini nih.
1: Sampai detik ini masih

0: Ya, salam boleh ya.
1: Silakan. Boleh, silakan Pak Ahmad.
0: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso. Di RRI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Esti. Esti Darmiati, salam hormat, selamat malam.
2: Okay.
0: Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
0: Semuanya deh, salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Okay, Pak Ahmad.
0: Terima kasih, Mas Budi.
2: Sama-sama. Dari Jember kita ke Palu.
1: Ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
3: Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
3: Iya. Silakan ke Mbak Neni Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
3: Bunda Neni Triana.
2: Bunda Neni?
3: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal hingga sekarang ini. Umur itu kan cuma angka ya, tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadila tanyakan ke Bunda Neni Triana. Tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
3: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Betul.
3: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke, nanti akan dijawab ya Bu Farida.
3: Ke Yana Bahri ya. Ibu Fadila mau tanya juga ke Yana ini,
1: Mbak Yana.
3: Kan Yana, Bunda Yana ada lagu religinya ya, mohon ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Cuma
3: yang Ibu Fadila tanyakan.
2: Okay.
3: Terus karena ini tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada Pak Awaludin, Awe.
3: Ya, singkat saja ya. Apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Nanti
1: akan
2: ya
1: dijawab Bu Farida.
3: Iya, mau kirim salam Mbak Isa ya.
1: Silakan.
3: Iya, salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi, ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar terus satu RRI Nusantara. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya. Ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
4: Selamat malam juga Mas Yudi, Mbak Ita Purnamasari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
4: sehat
1: apa kabarnya
4: ya?
2: Alhamdulillah sehat
1: Oma.
2: Dong.
1: Oma juga sehat ya Oma ya.
4: Ini kan sudah bulan Agustus ya. Salam merdeka aja.
1: Merdeka.
2: Siap.
4: Belum waktunya gitu.
1: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
4: Boleh dong untuk Ibu Bunda Neni ya.
1: Boleh.
4: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
2: Bunda Neni.
4: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun 68.
1: Nanti akan
2: dijawab ya.
1: Jawab ya.
4: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior pada saat itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan, kayaknya bangga banget gitu.
2: Apaan orang ke Palembang gak disamperin?
1: Kita siaran di Palembang, Oma malah gak ada tuh.
4: Nanti deh ketemunya.
1: Okay,
4: jangan
1: siap.
4: Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
2: Siap.
4: Okay. Iya. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
1: Ada Pak Awaludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
4: Iya, kayaknya Pak Awaludin itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu, yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahanlah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
2: Siap.
4: Tapi tolong dijawab dong yang tadi Bunda Neni tadi itu gimana perasaannya gitu.
2: Berapa
4: tahun kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
1: Iya Oma, siap.
4: Soalnya seperti apa gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior gitu ya. Boleh dong salam enggak Mas Yudi?
1: Boleh, silakan Oma.
4: Oh, terima kasih untuk Bunda Ana yang ada di Sorong ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1 gitu.
1: Siap.
4: Nah, untuk semuanya aja deh gitu aja.
2: Terima kasih.

0: Terima
1: Mak.
0: kasih, Om Ana.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita
0: dari
1: jawab
0: Palembang
1: satu persatu ya.
0: Ke Bogor.
1: Oh, ada yang masuk
0: ya.
1: Lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanuddin. Hasanuddin.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Awaludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua wow. Nih diborong sama
0: legend.
3: Satu ini, Mas.
1: Saya junior. Oh,
0: legend keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
0: Mangga tuh.
3: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Mm-hmm. Apresiasi buat Bunda Yana sama mm-hmm.
0: Bang Awaludin.
3: Bang Awaludin luar biasa.
0: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada lawan.
3: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuman saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
3: Ke buat Bunda Neni nih.
0: Iya.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya. Adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu? Adakah impian itu?
1: Oke.
3: Okay. Tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni.
0: Siap.
3: Terus Bunda Yana juga itu sudah apalah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, okay, nanti akan gitu. Dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, okay, buat Mbak Ita.
0: Ya.
3: Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh, deket. Cuma ini waktunya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih ya. Pak Hasanuddin.
0: Okay.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung dijawab.
0: Ada, mau ada acara
1: siapa yang
0: juga.
1: Mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
4: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama
4: ya. Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
4: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
4: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
0: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Wow.
1: Itu. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
4: suka.
1: Begitu Bunda Neni.
0: Suka kuah ya. Bayana, waduh. Mohon
5: maaf ya. Saya orang Sunda ya. Sunda.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, saya tidak suka sayur. Saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
0: Okay. Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
4: Kalau saya sukanya. Bakso.
0: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
0: Rujak cimol. Jenengan
1: tiang Surabaya
0: kan? Mbak Yana Surabaya.
4: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
0: Sama dong Mbak Yana.
4: Biasa, habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuman mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
1: Oh iya.
4: Rujak cimol enak banget.
1: Lo pastinya lontong balap ya.
4: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
0: Bang
1: apa nih?
0: Apa Bang?
6: Nah, kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
0: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan. Saya juga cari lontong di
0: Korea. Carinya lontong ya ampun.
6: Rupanya enggak ketemu.
0: Bang Awi mah
6: bisa 11
0: aja
6: hari di situ.
0: Lontongnya
6: badan saya turun.
1: Karena enggak makan.
0: Karena enggak makan lontong.
1: Oh iya makanya karena enggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
0: apalagi
1: begitu.
0: Kalau lontongnya gurih Mas ya. Wih.
1: Oke.
0: Mantap.
1: Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa Bunda?
5: Kalau nggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an.
1: 71 ya.
5: 70-an lah kita, 70-an.
1: Oke.
5: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu. Nah, itu
0: terjawab ya itu, Mbak Farina.
5: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi iya, apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi nggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan itu. Susana, Titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
4: Waduh. Mat Pelor.
0: Waduh.
4: Kalau ya, actionnya di ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya jauh masih
0: diputer,
4: muda.
0: Terus diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV gitu. TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya

0: dari Pak Hasanul, oh dari Oma Ana gitu. Oma Ana ya. Oke. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
1: Ini gitu kan ya. Gak apa-apa.

0: Alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power. Ya, power masih ada gitu. Alhamdulillah gitu ya.
1: Siap,
0: dan wajah
1: begitu
0: juga alhamdulillah di 71 ini.
2: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
3: Kenapa Yana tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir tahun berapa?
3: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
2: Wah, aduh. Ini mah
1: masih remaja senior semua ya. Ya
2: mukanya ini remaja semua.
3: Remaja loh. Kolot.
2: Yo, awet muda ini Bunda Yana,
1: ya, ya,
2: Bunda
1: ya, ya, Neni. Ya, ya, ya, ya.
3: Nah, terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
4: Saya Mei kemarin 61.
2: Oh, waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
2: Kepala 6
1: semua. Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
2: Iya dong,
1: luar biasa. Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian enggak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
0: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
0: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
0: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan, karena kata

0: Waduh, luar biasa lagunya. Kenangan manis mesti berlalu. Tahu gak siapa yang nyanyi?
1: Sopo Ayu.
0: Beliau itu orang Padang, bukan Sopo Ayu.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopo Ayu.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap. Kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mamini. Aku panggilnya Mamini.
0: Ya. Mamini ya.
1: Mamani.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mamani, lama gak jumpa loh Mamani ya.
2: Sorry kita. Ya, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga lagi tunggu cucunya sehat kembali ya Mamani ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Pro 1 ini kesempatan yang luar biasa bisa loh ngobrol dengan Bunda Erni Johan. Iya kan, iya. Bunda. Ini untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Gak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat. Sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya. Terus
0: masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat banget. Iya.
1: Aku tadi udah lihat flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Gak sabar nonton. Siap.
0: Berarti kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Seperti Oji Saputra, dia kan ada darah Aceh. Dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu Sunda ya. Baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni
0: Erni Johan. Bukan main, ini legend-legend suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa
2: jangan begitu, ini loh, ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok gak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Kan Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita agendakan
0: bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke. Insyaallah.
0: Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Ratu Denai.
0: Ratu Denai
2: surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mamani.
0: Ini lagunya loh.
1: Ya ini
0: loh.
1: Lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mamani ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan, kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mamani ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ya, ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mamani.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia. Mamani.
2: Ya, semoga kita semua sehat walaupun dalam keadaan yang nggak usah disebutlah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang
1: umur.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya gitu.
1: Amin, Mamani. Siap.
2: Aku 17.
0: Senyumnya masih kayak 35

0: tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Ernie mah. Luar biasa pokoknya. Eh,
2: tapi ini juga, ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Okay. Iya, sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak Ni, Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya, melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini, itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: menampilkan. Tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: yang lain-lain untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya.
3: Ya. Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang. Jadi ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali artis-artis ini ke fansnya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia. Pas banget dengan acara RRI.
0: Siap kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin gak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja.
0: Kalau gak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya. Alhamdulillah. Ada Mbak Erni Johan, Vivi Sumanti, Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi.
1: Mbak Nini Triana.
4: Nini Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Bang Andi. Iya. Kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyi ada 10 dan dari film sinetron 10 juga. Dan semuanya kita memakai
1: baju
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu, kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
0: Es Mak Lilin. Cece.
1: Cece, cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget.
0: Oke. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan pemain
1: ya.
5: Film. Ya, artis-artisnya saya koordinir. Ada dulu ya, ingat gak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu gak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10 Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya, kalau bintang filmnya siapa aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni. Aja Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar Mbak Alicia.
5: Iya, ada. Ada Fonny Pawaka, model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Leli.
5: Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Dati Manulang.
1: Oh iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Bos.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film. Ya, betul.
0: Oke.
1: Okay. Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis,
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hadi.
1: Oh iya, makin kenceng ini, nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, siap, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jember.
0: Siap, oke.
6: Okay. Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih
6: saya
1: ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang siap. Rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar. Selamat malam Bang Oscar. Halo?
1: Bang Oscar.
0: Ah, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya,
7: yes, Pak Hotel Borobudur.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
7: Kalau secara teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
7: Di bagian indoor acaranya lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
7: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa atau
1: Instagram,
0: di mana
1: mungkin
0: aja.
1: Di Facebook ya.
7: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ dan juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
7: Nama saya
1: Awaludin.
7: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi? Ya.
7: Pagelaran budaya. Satu Nusantara, satu Indonesia.
1: Satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Kita ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Bang Benny Jo, di mana do?
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
8: Memori lewat lagu karya bangsa. Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ika?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik, Bang Benny.
8: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Neni Trian. Ya, orang Bandung ya, Mbak Neninya.
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
8: Maha Damang, Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
8: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Denger kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benejo, apa yang mau ditanyakan?
8: Disampaikan ya.
1: Siap, Bang.
8: Ya, pertanyaan untuk Mbak Neni Triana kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih? Ya, film yang dibintangi oleh Mbak Neni.
1: Terus, apakah pernah
8: beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi. Itu yang
0: saya siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Beni.
8: Untuk Bang Awaludin, ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
8: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu, apa ada uji kompetensi? Ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan.
0: Siap.
8: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro1 Manado, Ibu Priscila Balebu, semangatnya Ibu Priscila.
0: Ah, teman saya itu.
8: Memang di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep. Ada Bang
1: Selamat Oscar.
9: Malam, Bang Oscar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam,
0: Bang Oscar.
9: Hendra Cipta dari Sumenep. Mbak Nidiana sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke, siap.
9: Ini
0: siap.
9: Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Silakan
9: semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
9: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab siap, ya, Mas Hendra ya.
9: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Astatinggi.
0: Siap.
9: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nenia.
0: Siap, terima
1: kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya Mas Endra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
9: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
1: Gak
0: salam
1: apa-apa.
0: Buat Bu Isti.
9: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke, baik.
1: Ya,
0: itu aja yang ditanyakan Pak Hendra.
9: Yang penting kita sehat barangkali.
1: Amin.
9: Nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
9: Dekat dengan Astatinggi, cuma jaraknya 1 kilo Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
9: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
9: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdul Rahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuden dengan Ibu Rosda Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Assalamualaikum
9: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Mbak Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu,
1: Memori Lewat Lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti.
1: Tanggal 10 Agustus
0: di termasuk yang di Ruang Rindu. Ya, ini kita nambah lagi.
1: Nambah
0: ada
1: lagi
0: Bunda
1: loh.
0: Ida Lema.
1: Bunda Ida Lema.
0: Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewi Yul.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewi Yul.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
2: Kata suami saya dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah Mbak.
1: Aduh,
2: masyaallah ya, enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Ida Leman.
2: Kabarnya, ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu. Kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Ya. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya lah dulu.
1: Udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria Cikita Medi Messi Maria Enes semua deh dulu sampai
1: pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film Mbak.
2: Pedas pengantin iya.
1: Oh iya, pedas pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi saya terus. Bajunya jahit desain saya. Enak banget. Masakan saya.
0: Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
2: Pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal lah, ada celebrity club lah,
1: banyak banget Ida.
2: Gitu, tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagi mau Borobudur ya. Ditagi Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Lema tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil. Saat itu juga harus datang rapat di kita ya.
0: Yeah.
2: Nah saya tuh ide saya apa ya? Ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundo Kandoang. Saya kan di Bundo Kandoang DKI kan Ketua Pendidikan Adat dan Budaya. Tadi pengen, tapi ketua kami waktu itu gak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak Astrosani, kita diperbesar.

0: kan. Kita ketemu Yana, terus kemudian kita sampaikan ke Yana. Mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua budok-budokandong nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ini, kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman Aksen artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah, kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
2: Siap. Oke.
0: Okay. Akhirnya kita semangat. Nah, saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
2: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
2: Oh, siap.
3: Bunda Epi, Bunda Nepi, Bunda Topia, Bunda Ida Leman.
0: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya yang lagi.
1: Wah, benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
0: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
0: busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
1: Oke.
2: Siap. Masih, ini kita mantap. Sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya. Para legend.
1: Betul Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada 4 ya.
1: Betul.
4: Ada Teh Neni Triana,
1: ada Mbak Yana Akbari, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin
2: Tadi
1: Awe.
2: Ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah, Uni. Hmm.
0: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Mbak Uni juga. Awe, selamat malam semuanya.
1: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton,
2: oh, iya
1: Mbak. Mbak Dinda, iya, ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah masing-masing daerah, ih keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya, iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
3: Yes.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
2: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
2: Oke, ditunggu ya.
4: Bang Awe.
2: Oh, ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab lagi? Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah kita diminta tampil dengan lagu-lagu bosses?
1: Oke, siap.
2: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh es lilin mah ucu-cu, kapan muda?
2: Oke.
1: Tapi agak
4: kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka lalapan, makanya. Sehat terus ya Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
0: Iya. Mbak Pur alias Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
0: Bali
4: namanya
0: sidang,
4: ya?
0: Bali Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang. Siap. Pernah lihat langsung.
2: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Buat acara nanti.
2: Terima kasih, Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
0: Dibagi lagi dong.
2: Kita ke Lampung.
1: Ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Ini apanya Ida Leman ya?
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Bang Leman.
5: Selamat malam.
1: Iya.
5: Awaludin Awe.
3: Ya, selamat malam.
5: Assalamualaikum. Selamat malam Mbak Ida Leman.
1: Iya, namanya sama.
5: Sama Leman ini.
1: Iya, namanya sama.
5: Ujungnya sama Mbak. Mbak Ita gitu.
1: Iya, Bang.
5: Ini Mbak Ita, Mbak Basudi sih, Mbak Neni dengan Mbak itu udah enggak ada ya?
1: Dengar dong, ada.
2: Dengar, silakan.
5: Ada. Oh gitu. Ya, walaupun saya ngelihat tweet chat ini ya. Di YouTube langsung lihat muka wajah Mbak Ita yang khasnya yang rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
2: marun
5: dan Mbak Ida Leman dan Bang Awaludin Awe.
2: Yes, siap.
5: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini, untuk Bang Awalun Awe sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu sejak awal hingga malam ini gitu.
2: Oke, okay, pengalaman apa aja gitu ya?
5: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan.
1: Penyanyi dan film. Pemain film juga, pemain film juga.
2: Obsesinya apa gitu ya?
1: Oke, okay, nanti dijawab gitu ya.
5: Apa cita-cita itu kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
2: Okay.
5: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
2: Siap.
5: Salam sudi, salam balik.
2: Terima kasih.
5: Salam balik Pak Sarman Sudi untuk kakak saya Tiadi Pendoso bersama Genda.
2: Oke.
5: Okay. Untuk Bung Benejo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jatim sana dan semuanya tanpa kecuali yang
2: terima kasih.
1: Indonesia gitu. Terima kasih Bang Leman.
5: Malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
1: Uni Rahma, selamat malam Uni.
2: Halo.
1: Halo.
2: Uni Rahma. Selamat malam.
1: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
2: Ya udah kita jawab.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
2: Iya. Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
6: Iya, maaf tadi sinyalnya enggak bagus.
2: Iya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikin kah?
1: Atau ditulis Bang?
2: Oke. Okay.
1: Dijadikan buku.
3: Jadi saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
2: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
3: Jadi yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
2: Bendy. Bendy pernah.
3: Itu dokar.
2: Dokar.
1: Ya. Dokar. Benar.
3: Jadi saya ini kan lahir besar di Medan. Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan pesawat belum begitu anu ya. Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
2: Oke. Okay.
3: Nah, kesan itulah yang membuat saya
2: bikin puisi ya.
3: Bikin puisi.
2: Oh, siap. Nah,
3: begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba se-Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
2: Okay.
3: Dan mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
2: Waktu. Penyair sekolahan.
1: Baik. Masih bangga, seneng banget dong ya.
3: Nah, di luar itu saya memang kegiatan kebudayaan. Beda mungkin dengan Bundo Ida Leman. Saya banyak di teater juga.
2: Oke. Okay.
3: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
1: Pernah gabung teater apa aja Bang Awe?
3: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
2: Alindir. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
3: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
2: Oke. Okay.
3: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
2: Oh.
1: Alasannya apa, Bang?
3: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Karena muncul memicu reaksi-reaksi yang...
1: Emang apa? Temanya apa novelnya, Bang?
3: Jadi novel itu bercerita, judulnya ya saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
2: Oh, siap.
3: Ya. Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
2: Oke, baik.
3: Persoalan daerah itu dia yang handle.
2: Siap kalau
1: sampai
2: begitu.
1: Sekarang belum terbit ya, Bang?
3: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
2: Oke.
1: Penasaran ini.
2: Ini ada Bung Benejo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
1: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
6: Oke. Kalau film ada 36.
1: Wah, 36 ya. Banyak sekali.
2: Siap.
6: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode. Wah. Ya. Stripping-nya ya panjang-panjang.
2: Oke. Okay.
6: Bisa 100, bisa 200.
1: Ya Allah.
2: Siap.
1: Luar biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
0: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Aleman, yang kasih saya nama Ida, pakai Aleman aja itu Slamet Raharjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Aleman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, tak apa-apa. Kenapa, tetap juga kan apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam masa Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga. Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
0: Ke jauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awe di darah seni, toto anak dilarang padahal darah dia turun kan.
2: Iya.
0: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga gara-gara sekolah
1: gara-gara
0: seni. Apa
1: seni ya?
0: SMKK jurusan di sana.
2: Okay.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua yang saya desainnya nyambul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah Fritz Smart. Saya syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya design sendiri.
2: Wah.
0: Sanggul saya yang ini, yang sasa itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi, ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya walau langsung kena iman sama Allah, tapi itu desain saya, baju kebaya yang jemputan, tenun, songket, dan apa bukan songket, lurik segala macam.
1: Itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasi berbahas, berakting Jawa di Lost Man, gimana ceritanya?
1: Baik dia orang Padang, tapi bisa luas banget loh, Mak.
0: Matur nuwun, dilihat manggil Sri, saya kasar, salah. Kata Pak Harto, kata Butin, sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ono. Sri. Terus yang bu tuh gak boleh bu ya, bu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain kain Padang kan genset ke kanan, kanan ke kiri. Rupa salah yang benarnya Jawa itu kanan dari ke kiri gitu.
2: Oke, siap.
0: Senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka, kami Lost Man diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya, langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman.
1: Pak Kasiman.
2: Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
7: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Halo, ya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Iya, silakan Bang Kasiman.
7: Ya, tolong ini di anu sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman.

0: malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
0: Halo Bang Ari.
1: Halo.
0: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu Pancaroba, masih ingat ya?
2: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
0: Lagu pertama?
1: Iya.
0: Berarti umur berapa ini?
2: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
0: 11 Wih, tahun ya.
1: 11 tahun. Nah,
2: masih pakai poni kayak Mbak Ita.
0: Ya sudah. Oke, peringat pur satu, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada
1: di 2026 album, ini mungkin
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini apa, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow.
0: Siap.
2: Lagu daerah, 6 yes. penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Okay. Itu mimpi saya seperti itu. Itu
1: semoga terrealisasi ya, Mbak Nini ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Yang sponsorin dulu.
1: Nah, benar. Okay.
0: Ada salah satu keinginan barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu, Bunda Nini, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa, sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu. Okay. Dan saya juga ada banyak-banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya kepengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya,
0: siap.
2: Kalau sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Okay.
1: Masih sehat, semangat.
2: Mantap. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak Neni.
2: Masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kok yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni. Selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat malam. Terus.
0: Selamat ya, istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam bundo-bundo kanduang.
0: Oke.
3: Saya bundo kanduang DKI, bundo kanduang PPMI, kemarin itu juga apa namanya yang

0: senior-senior kayak Widiawati, ya,
1: yeah, Aman,
0: yeah, yeah. Ya, TVC, ya, si Gusman, nah itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
2: Ya,
0: terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti.
1: Benar, Mbak Ida.
0: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Okay. Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Yeah, yeah.
0: Nah, kalau ada buku di perpustakaan, kita akan tahu siapa itu Rano Karno. Siapa
1: tahu
0: itu
1: sejarahnya, artis-artisnya siapa.
0: Betul. Ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
2: Mudah-mudahan terwujud, ya.
1: Amin.
2: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
0: Ini semua ide saya. Ya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
2: Iya, oke.
0: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
0: seniman.
1: Betul. Istrinya Bang Awi penari.
0: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
0: kami
1: Mbak Ida.
0: Apa direncanain Allah?
2: Amin.
0: Amin. Amin. Gitu.
2: Bang Awe,
1: ya. Ada yang mau disampaikan?
2: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
2: menyelesaikan novel kayaknya.
3: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
2: Oke. Okay. Yeah.
3: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang. Kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
2: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
3: Kebayang. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
2: Tionghoa.
3: Kenapa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Siap.
3: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
2: Amin.
3: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus
3: di Hotel Borobudur.
1: Pagelaran Budaya.
3: Pagelaran Budaya, satu Nusantara, satu Indonesia.
0: Tanggal 9 sebut juga dong, 9 itu lomba pesona.
3: Iya, tanggal 9.
1: Oh, 9 Agustusnya?
3: 9 Agustus, lomba pesona baju Nusantara.
1: Lomba pesona baju Nusantara.
3: Dari Sabang sampai Maroke.
2: Wow. Ini siapa yang bisa ikut lomba?
0: Banyak sudah.
2: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada kriteria tertentu enggak sih?
3: Umum.
2: Siapa aja? Umum ya.
3: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
2: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
0: Maksudnya Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Yadi saya dimasukkan sebagai orang film. Saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan. Saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu.
2: Seru.
1: Aduh, bakal seru nih.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda, Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang Anda dengarkan dari program 3 Jakarta, dan bagi Anda mungkin masih ingin mengikuti Ruang Rindu, Anda nanti bisa langsung dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan pendengar, terima kasih juga untuk terus setia bersama kami di siaran kami hari ini. Dalam setiap program siaran yang hadir untuk Anda di edisi 5 Agustus 2026, beberapa saat lagi kami pamit dari ruang dengar Anda.

Saudara-saudara sementara dan dimana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Kita sudah bersama dan akan berpisah untuk sua kembali di esok hari. Di pemancar yang sama, FM 94.3 MHz, Pro 1 kanal informasi inspirasi untuk Anda. Dari Jalan Merdeka 68, Manokwari kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan Halungan, kami ucapkan selamat beristirahat dan selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Iya, baik. Sudah mendengar pukul 6 lebih 59 menit waktu Indonesia Timur dan pendengar kami cukupkan lagu-lagu pilihan menemani suasana pagi hari Anda. Selanjutnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian.

Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan stimulus untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik nasional. Kebijakan tersebut masih dibahas lintas kementerian teknis sebelum diumumkan secara resmi. Korea Selatan menetapkan gelombang panas ekstrim yang melanda negara tersebut sebagai bencana nasional.

0: dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun, Purbaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
1: Kita bisa tumbuh 18% itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat. Di akhirnya menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine upgrade yang ada di perkembangan tadi. Menambah uang di perkembangan.
0: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
2: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat, didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%. Transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
0: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasanya disebut sebagai completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi menyampaikan selengkapnya.
4: Akhir Desember dan kemudian sampai
3: Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Kadang Nugroho Hadi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priok juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
4: Di mana di dalam pemberitahuan impor, itu sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi, tindakan ini adalah beberapa rangka atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
3: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok AKBP Al-Rasyidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.

0: diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
2: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JERGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan menyediakan
3: kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

mengencarkan pengembangan jaringan gas Jargas untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakom RI, Kodari menjelaskan pemanfaatan Jargas yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program Jargas ini dikatakan kepala Bakom RI, Kodari, menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquid fuel petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralih.

0: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM, Budiyo Tanjung, saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRSPNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian ESDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160.000 sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Budiyo menuturkan, pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
1: Jadi untuk tahun 2026 ini, kita kan ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, jadi dari TNDN APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga bagi persiapan untuk anggaran tahun 2027.
0: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat kunjungan wisata ke Kalimantan Tengah mengalami peningkatan dengan tujuan utama ke Kota Palangkaraya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Ke Kalimantan Tengah jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
4: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Arianto Siritongasa rilis resmi data kunjungan wisatawan ke Kalimantan Tengah menerangkan jumlah perjalanan wisatawan Nusantara periode Juni 2026 yang masuk dan keluar Kalimantan Tengah menunjukkan kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Mei 2026 dan bulannya sama tahun sebelumnya yakni Juni 2025. Jumlah perjalanan wisata Nusantara asal Kalimantan Tengah pada Juni 2026 mencapai 1.053.599 perjalanan. Jumlah ini naik 16,84% dibandingkan Mei 2026 dan naik 11,84% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Berdasarkan daerah asal, Kota Palangkaraya menjadi daerah asal perjalanan wisata dengan angka tertinggi yaitu mencapai 169.501 perjalanan pada Juni 2026 atau sekitar 16,09% dari total perjalanan wisatawan Nusantara dari Kalimantan Tengah. Selanjutnya, di urutan kedua, Kabupaten Kapuas sebanyak 157.714 perjalanan dan Kabupaten Kota Waringin Timur pada peringkat 3 sebanyak 112.494 perjalanan. Sedangkan perjalanan wisatawan Nusantara dengan tujuan Kalimantan Tengah pada Juni 2026 tercatat sebesar 1.060.505 perjalanan. Jumlah tersebut dibebarkan total naik 13,26% dibandingkan Mei 2026 dan naik 4,53% dibandingkan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Kota Palangkaraya menjadi daerah tujuan perjalanan wisata dengan angka tertinggi.
3: Jumlah perjalanan wisata Nusantara tujuan Kalimantan Tengah, artinya bukan orang-orang asli Kalimantan Tengah, jadi dari luar main-main, jalan-jalan, wisata ya ke Kalimantan Tengah, jumlahnya ternyata sebanyak 1.060.505 perjalanan.
4: Sementara itu, anggota DPRD Kota Palangkaraya Mukaramah menyebut peningkatan kunjungan wisatawan Nusantara ke Kota Palangkaraya harus diimbangi dengan kelengkapan sarana-prasarana. Dirinya pun mendorong pemerintah Kota Palangkaraya untuk memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana di seluruh destinasi wisata guna meningkatkan daya tarik serta kenyamanan bagi para pengunjung. Menurut Mukaramah, pengembangan sektor pariwisata tidak cukup hanya mengandalkan promosi. Fasilitas jasa seperti akses jalan yang memadai, area parkir, toilet, tempat ibadah, tempat istirahat, kebersihan lingkungan hingga fasilitas pendukung lainnya harus menjadi perhatian utama agar wisatawan merasa aman dan nyaman saat berkunjung.
5: Jadi dikelola oleh pemerintah dengan baik. Kalau memang ini kan ada darwis ya, bisa melalui darwis juga untuk memelihara dan mengembangkannya. Jadi jangan sampai kita sudah ada destinasi wisata tapi pemeliharaannya kurang.
4: DPRD juga menilai kelengkapan sarpras akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. Dengan fasilitas yang baik, pelaku usaha kecil, pedagang, hingga pengelola objek wisata akan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: kasih Anda masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Untuk menstabilkan harga bahan pokok serta mencegah inflasi, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menggelar gerakan pangan murah di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk menstabilkan harga bahan pokok, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri menggelar gerakan pangan murah GPM di Masjid An-Nur Pare, Kediri. Analis Ketahanan Pangan dan

0: masyarakat. Tujuannya untuk meredam celah harga di pasaran dan sekaligus mencegah inflasi.
1: Di acara ini tersedia beras dari Bulog, beras SPHB dengan harga Rp57.000 per 5 kilo atau per kilonya Rp11.400. Kemudian ada berbagai macam minyak goreng. Kami mendatangkan langsung distributor. Kemudian juga ada gula, kami juga mendatangkan langsung dari PT SGN. Kalau yang di Alir ini kebetulan dari PG Pesantren. Untuk tempat lain ada juga dari PG Ngadrejo, juga ada PG Mencan.
0: Sementara itu, tampak seorang pembeli di gerakan pangan murah GPM di Masjid Amir Pare Katanggiri ini yang mengaku sangat senang membeli berbagai bahan pokok, terutama gula pasir di lokasi GPM ini, sebab ia bisa mendapatkan sembako tersebut dengan harga yang terjangkau. Lebih lanjut, pada GPM ini dijual beras SPHP dari Bulog seharga Rp57.000 per kemasan 5 kg. Ada pula minyak goreng yang dijual Rp18.000 per liter. Gula pasir yang disediakan dari distributor PT SGN seharga Rp15.000 per kilogram. Bahkan juga ada bahan pokok lain seperti halnya bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, dan cabai rawit. Ayu Citra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Sragen dan Forkompimda setempat meningkatkan kesiapsiagaan dan juga langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Mengingat wilayah Sragen merupakan daerah rawan kebakaran di Jawa Tengah. Melati melaporkan selengkapnya.
3: Menyikapi peningkatan kebakaran di musim kemarau ini kan perlu ditingkatkan kolaborasi koordinasi.
4: Meski tidak termasuk daerah dengan luasan hutan terbesar di Jawa Tengah, Kabupaten Sragen ternyata masih masuk dalam daftar 10 besar wilayah dengan kejadian kebakaran tertinggi di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dilakukan lebih dini sebelum memasuki puncak musim kemarau. Hal tersebut ditegaskan Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari saat memimpin rapat koordinasi lintas sektoral pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Aula Mapolres Sragen. Langkah mengumpulkan seluruh unsur penanggulangan bencana ini dilakukan guna menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi yang berpotensi memicu Karhutla. Rapat tersebut dihadiri oleh jajaran Kodim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Pemadam Kebakaran, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh Kapolsek serta instansi terkait yang tergabung dalam tim penanggulangan. Kapolres menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor merupakan langkah strategis untuk menyamakan persepsi, memperkuat kesiapsiagaan sekaligus mempercepat respon penanganan

0: Hampir setiap hari ada menangani. Semalam itu sudah 119 kasus.
1: Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBD Seragen Triyono Putra menyampaikan perlunya peningkatan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat perihal bahaya kebakaran baik karhutlah maupun hunian. Pihaknya sudah menyampaikan surat edaran kepada seluruh pemangku wilayah agar disebarluaskan kepada masyarakat guna meningkatkan kewaspadaan terhadap kebakaran ini.
2: Imbauan-imbauan melalui edaran tertulis resmi dari pimpinan dari bupati itu agar kiranya masyarakat bisa mensikapi dengan bijak terkait dengan yaitu dengan masyarakat peduli api yang di wilayah sekitar di pembakaran sampah-sampah. Kita antisipasi jangan sampai terjadi pembakaran sampah-sampah, mohon untuk ditunggu karena tiupan angin tidak ditunggu akhirnya meluas. Ini perlu antisipasi dan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Seragen agar kiranya sadar dengan kondisi saat ini.
1: Berdasarkan data BPBD, kejadian kebakaran di Kabupaten Seragen selama ini masih didominasi di wilayah Kecamatan Kalijambe, Ngerampal, dan Masaran. Penyebabnya pun beragam, mulai dari faktor kelalaian hingga aktivitas pembakaran lahan untuk pembersihan area pertanian. Menanggapi kondisi tersebut, Kapolres Seragen menekankan kepada seluruh jajaran Polres dan Polsek agar mengedepankan langkah mitigasi melalui edukasi kepada masyarakat, pemetaan wilayah rawan, serta pengawasan terhadap aktivitas pembakaran lahan. Dari Seragen Jawa Tengah, Melati Isan, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
4: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
5: Sudah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, pancang camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti ini menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
4: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Handari, mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
6: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lowongan kerja.
4: Job Fair Depok 2026 berlangsung hingga 5 Agustus di Depok Town Square. Selain menyediakan 6 perusahaan yang menggelar walk-in interview, kegiatan ini juga menghadirkan lowongan bagi lulusan SMP hingga sarjana, termasuk formasi khusus bagi penyandang disabilitas. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam 5

0: Tahu gak Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tin. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti gak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.

0: Bener banget, kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya. Yuk.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.

0: 죽어! 어린 체크로! 야, 너 그 끼리 오빠? 아직도 안 돼, 그로벅! 오빠! 오빠, 그로벅! 오빠! 오빠!
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya,

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Bers,

0: formulir besar kesel?
1: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya.
2: Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

0: Ini lagi baca tentang sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Penting banget buat melihat kondisi ekonomi Indonesia secara lengkap dan terbaru.
1: Oh, sensus ekonomi. Mm-mm. Bedanya sama sensus penduduk apa sih, Mas?
0: Jadi gini, sensus penduduk itu ngitung jumlah orang. Kalau sensus ekonomi mencatat seluruh pelaku usaha di Indonesia, dari warung kecil sampai perusahaan besar.
1: Jadi ini tuh kayak peta ekonomi Indonesia gitu ya?
0: Betul.

0: Iya, sudah mendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini ya. Lagu-lagu pilihan dari Merdeka 68 hadir ke ruang dengar Anda dan mengantarkan kita di pukul 8 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Sudah mendengar, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti siaran langsung Festival Raimuti 2026.
1: Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari, Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, Kepala KPPN Manokwari, para pejabat Kabupaten Manokwari, Kasdam, Irdam, Kapok Sahli, para asisten, para kabalak, dan para pejabat jajaran Kodam 18 Kasuari, Kepala Suku Bapak Joni Mansim, pemilik ulayat Pulau Raimuti dan termasuk juga Wakodam, terima kasih Pak. Tak lupa juga untuk Kapasarkan. Kepala Lembaga Penyiaran Publik LLP, TVRI, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang turut hadir, serta seluruh warga masyarakat dan para peserta lomba yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul di Dermaga Haji Rahman Mansim sebagai bagian dari Pulau Raimuti dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menghadiri dan memeriahkan pembukaan Lomba Perahu Festival Raimuti tahun 2026. Sebelum saya melanjutkan, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan pesan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Bapak Kasad. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena belum berkesempatan hadir secara langsung di tengah-tengah kita pada acara pembukaan ini. Sehubungan dengan adanya dinamika tugas di lingkungan Mabes Angkatan Darat yang tidak dapat ditinggalkan. Meskipun tidak hadir secara fisik, Bapak Kasad menitipkan salam hormat serta salam hangat kepada seluruh peserta lomba dan segenap warga masyarakat yang turut memeriahkan acara kebanggaan kita ini. Festival ini bukan sekedar perayaan menyambut HUT RI ke-81, melainkan wujud nyata kebanggaan kita terhadap kekayaan budaya Bahari. Kehadiran kita di sini juga merupakan cerminan komitmen Kodam 18 Kasuari untuk senantiasa bertugas secara profesional, responsif, dan selalu manunggal dengan rakyat. Kita ingin lautan kita tidak hanya menjadi ruang hidup, tetapi juga motor penggerak ekonomi, wadah pelestarian budaya, dan pemersatu bangsa. Hadirin yang kami hormati, pada pergelaran Festival Raimuti tahun ini akan dipertandingkan perlombaan yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi

0: melainkan juga simbol ketangguhan masyarakat pesisir kita. Patut kita banggakan bersama bahwa antusiasme masyarakat dalam menyambut acara ini sangatlah luar biasa. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah peserta lomba dan partisipan yang hadir dengan jumlah 191 tim, terdiri dari tim laki-laki dan perempuan, baik itu untuk perahu motor maupun perahu dayung. Yang pertama, lomba dayung tradisional putra sebanyak 84 tim. Seluruh kabupaten sudah memberikan, sudah mengirimkan timnya untuk mengikuti perlombaan ini. Di luar, bahkan di luar dari Papua Barat maupun Papua Barat Daya, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda yang sudah mengirimkan timnya dari Pulau Yapen. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bapak Kapolda. Kami yakin bahwa sepertinya tim dari Bapak Kapolda itu nanti yang akan mendapatkan juara satu. Ini menjadi tantangan bagi tim-tim yang lain untuk bisa berkompetisi secara sehat, tunjukkan semangat, tunjukkan kemampuan untuk bisa mendapatkan untuk bisa mencapai ke finish dengan waktu yang paling cepat. Selanjutnya, lomba dayung tradisional sebanyak 33 tim, kemudian juga perahu motor 15 PK ini ada 91 tim. Selain perlombaan yang penuh semangat tersebut, festival pada hari ini juga turut diikuti oleh 30 peserta UMKM yang merupakan binaan Kodam 18 Kaswari yang berada di wilayah sekitar Manokwari. Kemudian pada pameran kali ini terdapat berbagai stan menarik yang dihadirkan, mulai dari stan kuliner dan minuman, produk olahan dan oleh-oleh, kerajinan khas Papua, retail dan merchandise, serta partisipasi bagi ulangi dari berbagai instansi dan komunitas. Hadirin sekalian yang saya hormati, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, saya ingin memberikan beberapa penekanan untuk dipedomani oleh seluruh pihak yang terlibat. Pertama, kepada para peserta lomba, keluarkan seluruh kemampuan terbaik kalian dan bertandinglah dengan penuh semangat, pantang menyerah. Di atas segalanya, junjung tinggi sportivitas dan utamakan faktor keamanan. Patuhi seluruh aturan keselamatan di atas air, termasuk kewajiban menggunakan pelampung. Ingat, kemenangan sejati adalah kemenangan yang diraih dengan kejujuran dan kehormatan. Kedua, para panitia penyelenggara dan dewan juri, saya tekankan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadilah juri yang objektif, adil, transparan, dan profesional. Pastikan setiap detik penilaian dilakukan dengan akurat dan tidak memihak. Selain itu, panitia harus memiliki kesiapsiagaan tinggi terhadap dinamika kondisi cuaca dan keselamatan perairan demi kelancaran acara hingga garis akhir. Ketiga, para supporter, seluruh warga masyarakat, mari kita jadikan festival Raimuti ini sebagai pesta rakyat yang bermartabat. Berikan dukungan kepada tim kebanggaan kita dengan penuh antusiasme dan kegembiraan. Namun, tetap jaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebagai penutup, saya mengajak kita semua untuk senantiasa memohon kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga seluruh tahapan dan rangkaian acara Festival Remuti tahun 2026 ini senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, dan dijauhkan dari segala kendala. Kita menaruh harapan besar agar kegiatan ini tidak hanya berjalan sukses dan meriah, tetapi juga benar-benar membawa berkah bagi perekonomian, mempererat tali persaudaraan kita semua, serta menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat di bumi kasuari yang kita cintai ini. Akhirnya, dengan memohon ridho Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Festival Raimuti tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Manokwari. 6 Agustus 2026 Panglima Kodam 18 Kasuari Cap Tertanda Christian Tehuteru Mayor Jenderal TNI. Selesai.
1: Terima kasih kami ucapkan kepada Kasdam 18 Kasuari atas sambutan yang telah disampaikan untuk kita semua. Jadi boleh kami sampaikan bahwa Festival Remuti tahun 2026 ini dapat terlaksana merupakan gagasan dari Pangdam 18 Kasuari dan jajaran yang telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Papua Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Randus Domingus Mandacan, MSI. Kami persilahkan.

Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam kompak untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Papua Barat, yang saya hormati, yang mulia Ketua MRP Papua Barat, yang saya hormati Pangdam 18 Kasuari, yang saya hormati Kapolda Papua Barat, yang saya hormati Kajati Papua Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat, yang saya hormati Ketua Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang saya hormati Kabinda Papua Barat, yang saya hormati Bupati Manokwari, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Manokwari, yang saya hormati pimpinan organisasi perangkat daerah baik provinsi dan Kabupaten Manokwari, yang saya hormati pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMD, BUMN, perbankan,